0: Elements na ewo wi ase no abronsam fo betumi a yusua tia wo entina wo betumi adua bodie na bodie ni nyina hane na mframa ye dan
1: kan nyina agu
0: abekan nyina agu fam
2: mframa
0: oh yes